Hit FM tak dimitade. Dusan Badanciu Magetje. Oksongeşede. Haypat Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.